0: Current models from the National Oceanic and Atmospheric Administration give a 69% chance that it could be the most severe on record. So, across Southeast Asia, every forecast now matters.
1: Jadi, El Nino itu tidak pernah sama persis kejadiannya. Berikut juga dampaknya tidak pernah sama persis gitu. Jadi kita melihat tendensi atau kecenderungan laut ini semakin memanas dan semakin cepat menuju El Nino-like condition. Walaupun kondisi laut di Pasifik tersebut juga lebih cepat memanas, laut di kita juga memanas, sehingga background condition untuk El Nino tahun 2026 ini sebenarnya berbeda dengan El Nino-El Nino yang lalu. Dari sekarang hingga September ya kita akan menghadapi periode-periode yang sangat kering ini justru. Di bulan Agustus dan September adalah periode-periode paling menantang untuk menghadapi kondisi kekeringan ini. Sebenarnya skenario terburuknya adalah kita mengalami kekeringan ini gitu. Kita belajar dari kejadian-kejadian El Nino masa lalu ya, tahun 97, tahun 2015, tahun 2023 misalkan, kita cukup familiar mengenai dampaknya, cukup masif ya, ada terjadi kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana, masyarakat khususnya yang di selatan Khatulistiwa itu kekurangan sumber air bersih ya, dan jadi dampak-dampak tersebut adalah sebenarnya kita pernah alami gitu.
0: The warning has already been issued. Now comes the harder part. Turning that warning into action before the worst arrives.
2: Artinya kan begini, karena ilmuwan sudah menjalankan tugas yang mendisiminasikan sejak awal tahun bahwa tahun ini 2026 kita harus bersiap-siap, ada anomali iklim yang tidak biasa, El Nino yang tidak biasa begitu ya. Mestinya ini kan harus diikuti gitu ya, karena ini bagian dari early warning atau kesiagaan dini. Nah itu kan harus diikuti dengan aksi yang dini juga, respon yang dini begitu ya. Bahkan kan 2 tahun setelahnya juga kita harus persiapkan. Nggak ada imbas gitu, nggak ada apa namanya efek domino setelah tahun ini berakhir. Apalagi kalau kita nggak tahu tahun depan masih El Nino apa nggak gitu ya. Prediksinya bahkan masih gitu. Bahkan super aja sampai Desember kan masih di atas 2 misalnya gitu ya.
0: As Southeast Asia braces for El Nino, governments are stepping up preparations. Some are working to secure water supplies by maintaining dam and reservoir levels. Others are distributing water pumps, improving irrigation, and encouraging farmers to switch to more drought-tolerant crops. Many have also stepped up wildfire prevention and firefighting efforts as dry conditions increase the risk of fires.
3: I think if the El Nino come, business will not be as usual. Life will not be as usual as well if the haze come from forests, from, say, Indonesia or even Malaysia. Many of the surrounding countries will be affected. And therefore, I think governments need to have some mechanism to coordinate. And it's good that ASEAN already have some haze control mechanism, that there was an agreement sometime back in 2002 that look at transboundary haze pollution. If the next big one come, we should be somewhat prepared, but of course we cannot be complacent. It is going to be another emergency.
4: เพราะฉะนั้นที่ผมมองว่าเราควรต้องให้ความสำคัญกับมันตอนนี้เราต้องทำเราเรียกว่าฉากทัศน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ฝนในช่วง2 เดือนข้างหน้าเนี่ยสิงหากันยานะฮะรวมถึงต้นกรกฎาที่เราจะเริ่มเปลี่ยนเข้ามาสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยเกิดไม่ตกหรือว่าตกแต่ไม่ตกเหนือเขื่อนดันไปตกท้ายเขื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เราจะทำอย่างไรกับฉากทัศน์นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นทำยังไงเราถึงจะมีการทำการแบ่งปันน้ำเพื่อที่จะให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในเมืองกลุ่มของผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่คุณต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรน้ำก่อนนะครับถัดมาเราก็ต้องมานั่งนึกถึงว่าจะเป็นกลุ่มถัดไปอย่างเช่นกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรนะครับกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ต้องทำการผลิตจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรกลุ่มท่องเที่ยวจะรับ

0: planet. Memang makanan yang nenek moyang punya, jadi itulah dia punya. Biar macam mana bahayanya, mesti panas, dia boleh pancing. Wow, habis tahu giginya tu kan, asal pancing mesti memang putus punya lah. Habis sekarang kami macam tinggal di laut ni kan, pergi memancing free. Jadi itu macam bergantunglah pada nasib. Kalau kau ada, masa tu ada, adalah. Kalau tiada, apa boleh buat, baliklah. Habis di sini, kalau yang ini ikan buntal, boleh dikira dia punya orang-orang profesional sudah memasak. Pandai sudah semua.
1: Here in Sabah, other community don't eat puffer fish because it's difficult or it's risky, you know, to clean the fish. That only the Bajau community knows the best way to clean it.
0: Okay, Kak. Tengok kawan, kalau kita ini doktor bedah, tapi memang kita hati-hati lah. Kalau kita macam buat kan, kita macam buka ini, kita kena hati-hati lah tu. Karena itu yang dipastikan utama lah, empedu tu. Ini empedu ni. Ah? Di sini, oh ini. Ini dia punya empedu. Oh,
2: okay. Ini, pahit ini. Nah.
3: Dia mesti dibuang.
1: The bile is the most poisonous part of the fish. But then, surprisingly, they keep the liver, the fatty liver.
0: Duri itu memang itu bahayanya kalau yang kita luka sejak lah kan. Habis kita mau kena juga pandai mau buang tu duri. Nah. Ya, itulah kita macam kita rebus supaya tu dia punya duri-duri ini kan senang kita cabut. Tapi rasa macam boleh sudah.
3: Boleh cabut.
0: Boleh sudah. Habis kalau macam sekarang keras kan? Iyalah, buka satu, tarik satu-satu.
2: Mati menggigit, bukan anak-anak ini. Nah, kadang-kadang pun itu dia punya itu baju kan macam tak kupas terus, Pak.
0: Gigit macam anjing. Macam kalau kita sudah ready apa semua, sudah cabut, baru potong-potong. Seperti bawang, halia, ni bawang putih sama ni cili, cili padi.

0: Dia bilang macam di sini kau tidak selamat. Adalah yang membunuh.
1: Orang bilang terkenal dengan kalau kau masuk kau tidak boleh balik.
2: The mainland people, they don't know nothing about, you know, the food culture in Pulau Gaya, because Pulau Gaya is always associated with illegal immigrant, with drug addict hideout. So people from the mainland don't even care about Pulau Gaya. They don't even want to go there.
3: Nama samaran saya di sini ya J. Singkatan saya Angelina ataupun Kakak. Saya menetap di Kampung Kesuapan pada tahun 2002. Saya baru-baru pindah sini, tiada kemudahan apa-apa. Tiada air, tiada lampu. Mau pergi ke beli barang, mau beli kayu. Di sinilah saya beli ubi kayu. Ini enggak ada lah, Tok. Ini lada berapa? 15 saja. Jangan banyak.

0: Itu mungkin dari nenek moyang kami, Ma. Sudah sebati dengan jiwa kami. Kita buat seakan-akan kita ambil ubi kayu, buat gam. Diadun, supaya dia basah, dia lembab. Campur aja sih, kayaknya. Ini proses menggam, digam, sekeliling tempurung dengan ceret. Lepas itu sudah siap, simpan air dalam ceret. Kita pergi kukus dia. Terusnya, kita untuk proses membuat putu. Tapi ubi kayu mesti dilenyek-lenyek, dikasih halus. Kalau dia betul memang dia tidak masak, itu kita kena pastikan ubi kayu dia tidak berbau, bau asam, apabila dia sudah masak sirih. Tepi-tepi kelapa tempurung itu, kita boleh masukkan ubi kayu.
1: That's the traditional way of doing it. So the tempurung kelapa or the coconut shell egg has a mold.
0: Memang begitulah cara dia. Saya tidak boleh ubah memang dari nenek moyang saya. Habis itu sudah masak. Sekarang akan kita buat steam lah. Masak keseluruhan, ambil air, ambil sudu, kita keliling kasih longgar dia punya antar tempurung dengan ubi kayu.
1: She knows that the tapioca is ready. When she put the ladle around or the spoon, the tapioca will bounce back. And then it's done.
0: Ini saya rasa dia punya cara lain lagi.

0: Kita simpan sikit minyak lah. Ini dia pandai apa tu kering juara. Kalau dia masih putih, dia bagaimana dia masih mentah? Dia pandai kuning. Walaupun kami di mana berada, mesti ada ubi kayu. Masa perang, perang Jepun. Sebab aku punya arwah nenek, masa Jepun memang dia sudah bujang. Dia lari ke hutan, dia bawa ubi kayu. Sebab dulu tiada beras. Jadi itulah makanan ngaran kami dari dulu sampai sekarang. Kalau boleh, hari-hari kami makan, tapi mahal. Kami tidak mampu beli. Tidak rasa apa-apa, butuh. Boleh juga kalau yang mau makan, kalau macam tidak berapa lengkap lah. Mau juga ada lauk dia, baru lengkap. Saya suka makan lato. Yang dalam dia tumasin sama tu yang lendai. Kita kena cuci dulu lah. Ini kita tidak boleh makan. Sebab ada pasir, ada kotoran-kotoran. Lato kita kena cuci dengan air dari laut sebab air laut sin.
1: The reason why they wash the lato with seawater because so that the process of osmosis will not happen. If you wash it with fresh water, you might lose the crunchiness and then the shape. It will just shrink.
0: Oh, saya makan lato dari kecil lagi. Pastikan kita simpan buat sambal limau, cili padi. Kalau kita makan meletup di mulut.
1: For me, lato tastes like caviar. It's so refreshing, like cucumber.
0: Saya pernah dengar dari bandar orang pulau semua jahat. Kami digelar pengotor. Tidak nafikan. Contohnya sampah.
2: Inilah sampah-sampah yang ada kita buat gotong royong. Adakan gotong royong sekarang. Ini sampah-sampah sudah saya beritahu pihak berwajib. Ini sampah sepatutnya tidak boleh berada di pulau. Ini sampah harus dibuang ke tanah besar, harus tidak di pulau ini.
3: Simpan tuh. Ya,
4: kita tarik dari sini.
3: Segala ilmu-ilmu yang ada sebelum-sebelum ini, beliau bapak saya ketua kampung yang di kampung Kesepan ini, masalah sampah kita semua kita atasi secara bersama.
2: Kita sekarang saya punya orang-orang tengah bersiap untuk memasang net inilah di bawah rumah supaya sampah-sampah yang ada di laut dia akan menghadang daripada sampai ke pantai-pantai yang ada di sekitar ini.
3: Di zaman dulu masa saya kecil-kecil di kampung Kesuapan inilah kami menetap dan membesar di kampung Kesuapan. Dulu kami tinggal di sini. Di sini begitu cantik dia punya pantai, dia punya kampung sini. Kampung dipanggil Kampung Pasir Putih. Masih segar di pikiran bahwa ikan-ikan yang kecil semua kita boleh lihat di batu-batu karang yang ada pada masa dulu. Sekarang dia batu karang sudah tiada.
5: Ha, memang menjadi lebih dan lebih tidak dapat dikontrol.
6: Nah, give me your handphone. Give me your handphone. Tam.
7: Ha, saya seizure 一天100多次.
8: Why is it we?
9: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
10: 14年了嘛，我很珍惜跟他在一起的每一天。

0: kami ini bahasa, kalau macam kami punya bahasa ini tayung. Kan dia tuh macam landak. Jadi kalau kau macam tidak pandai ambil, macam boleh juga mencederakan kita. Mau juga dia begini, senang kita potong. Potong-potong begini kan.
1: Here in KK, sea urchin is basically food of the bajau. Only the bajau knows how to clean it, how to eat it.
0: Yang susah itulah buang dia punya ni. Dia punya bulu tu, dia punya durinya tu. Bukan apa, takut-takut nak di mata aku dia punya. Ini ekstra kecil kan kita tidak. Ini itulah isinya. Ini pun dia tengok bulan besar. Oh, tebal ni kalau bulan besar. Habis kalau kami di sini, kalau kami macam turun laut kan, ambil tayung, kami tengok yang, kami perhatikan juga yang bulan. Kalau kami bilang, sekarang bulan 15 sudah. 15 tu yang terang kan? Jadi banyaklah orang cari. Mulutnya tu. Yang dalamnya tu kan kita kena kasih bersih. Buang dia punya apa dalam tu. Jadi kalau kita buat tidak bersih, mungkin itulah yang masalah juga daripada tu yang bahan kita masak.
1: When they clean the sea urchin, they leave the egg inside. The egg actually will flavor the rice later on.
0: Ini kan kalau kita masak, sebelum kita masak kita cuci lah ni beras ni dulu. Kita kena kasih bersih, baru sekarang kita isilah. Situ dia punya yang isi-isi itu tertinggal di nasi itu. Nasi itu ikut sejak daripada aroma yang isinya itu. Habis itu nasi kan, itu beras pandai menaikkan. Jadi kita kasih sederhana lah, sedang. Kita kasih hadang dia. Macam ini kan, kita isilah penghadang dia supaya dia tidak keluar tu beras lah. Sudah di dalam lah. Itulah kalau dia macam masak tu kan, macam dia terus ikut yang corak isi itu. Kita masaklah sekarang. Kalau macam setengah jam begitu, satu jam mungkin masak sudah. Okay, sudah. Dia memang paling suka, habis dia banyak cabaran.
1: Delicious, savory umami infused into the rice.
2: Kita tahu Pulau Gayak ini adalah sepadan laut. Setiap seorang bekerja sudah bekerja di tanah besar, bekerja di bandar.
3: Kalau orang-orang pulau sekarang, dia punya pengangkutan adalah bot, speedboat. Jadi orang-orang pulau suka tinggal di laut, memudahkan. Jadi itu bot jadi transport untuk angkat barang, terus pergi rumah. Macam misal kata kalau di bandar, terus kereta parking di rumah, parking depan rumah. Jadi begini di pulau, orang-orang masyarakat di pulau dia tidak suka tinggal di darat, dia suka tinggal di laut. Sebab kita tidak pengangkutan di sini, pengangkutan kita hanyalah bot, menggunakan bot.
0: Adalah macam-macam lah, dia bilang orang Pulau Gaya ni jahat. Tapi sekali ada orang datang di sini kan, macam dorong heran juga. Ini kalau sudah dorong masuk, dorong tahu lah macam mana.
4: Walaupun kami pada mulanya dipandang serong, kami kayak saya bangga. Saya tinggal di Pulau Gaya. Sebab kemudahan ada semua sini. Tidak seperti di bandar.
5: Assalamualaikum. makanlah sama-sama.
6: Iya boleh, Pak. Tidak ada masalah.
5: Oke, kalau hidang itu. Kalau sedap jangan puji. Kalau tidak sedap jangan komplain.
6: Oke, terima kasih. Ya,
5: Pak. Masuklah kita.
6: Kecil juga.
2: Teman tahu ya kalau dia makan makanan sum, oh ini berasal daripada saudara kita daripada seberang, daripada selatan Filipina.
7: Mari lah, aku malu orang makan dalam sinago ni. Minum sedap
1: sinago. The sharing of food keep us connected. Food also connects us to the past and to our memory.

0: Siga pa na. Memang makanan yang nenek moyang punya. Jadi itulah dia punya. Biar macam mana bahayanya. Simpan, dia boleh pancing. Wow. Habis tahu giginya tu kan? Asal pancing mesti memang putus punya lah. Habis sekarang kami macam tinggal di laut ni kan? Pergi memancing, free. Jadi itu macam bergantunglah pada nasib. Kalau kau ada, masa tu ada, adalah kalau tiada apa boleh buat baliklah. Habis di sini kalau yang ini ikan buntal boleh dikira dia punya orang-orang profesional sudah memasak. Pandai sudah semua.
1: Here in Sabah, other community don't eat puffer fish because it's difficult or it's risky, you know, to clean the fish. That only the Bajau community knows the best way to clean it.
0: Okay, kak. Tengok kan kalau kita ini doktor bedah, tapi memang kita hati-hatilah. Kalau kita macam buat kan, kita macam buka ini kita kena hati-hatilah tu. Karena itu yang dipastikan utama lah, empedu tu. Ini empedu ni. Di sini oh ini. Ini dia punya empedu. Oh,
2: okay. Ini pahit ini. Nah, dia mesti
1: dibuang. The bile is the most poisonous part of the fish. But then, surprisingly, they keep the liver, the fatty liver.
0: Duri itu memang itu bahayanya kalau yang kita luka sejak lah kan. Habis kita mau kena juga pandai mau buang tu duri. Nah. Ya, itulah kita macam kita rebus supaya tu dia punya duri-duri ini kan senang kita cabut. Tapi rasa macam boleh sudah.
3: Boleh cabut.
0: Boleh sudah. Habis kalau macam sekarang keras kan? Yalah buka satu tarik satu-satu.
2: Mati menggigit bukan anak-anak ini. Nah, kadang-kadang pun itu debeng punya itu baju kan macam tak kupas terus, Pak.
0: Gigit macam anjing. Macam kalau kita sudah ready apa semua, sudah cabut, baru potong-potong. Seperti bawang, halia, ni bawang putih sama ni cili, cili padi.

0: Dia bilang macam di sini kau tidak selamat. Adalah yang membunuh.
1: Orang bilang terkenal dengan kalau kau masuk kau tidak boleh balik.
2: The mainland people, they don't know nothing about, you know, the food culture in Pulau Gaya, because Pulau Gaya is always associated with illegal immigrant, with drug addict hideout. So people from the mainland don't even care about Pulau Gaya. They don't even want to go there.
3: Nama samaran saya di sini ya J. Singkatan saya Hajalina ataupun Kakak. Saya menetap di Kampung Kesuapan pada tahun 2002. Saya baru-baru pindah sini, tiada kemudahan apa-apa. Tiada air, tiada lampu. Mau pergi ke beli barang, mau beli kayu. Di sinilah saya beli ubi kayu. Ini enggak ada Latok. Ini lada berapa? 15 saja. Jangan banyak.

Itu mungkin dari nenek moyang kami, Mak. Sudah sebati dengan jiwa kami. Kita buat seakan-akan kita ambil ubi kayu, buat gam. Diadun, supaya dia basah, dia lembab. Campur aja sih, kayaknya. Ini proses menggam, digam, sekeliling tempurung dengan ceret. Lepas itu sudah siap, simpan air dalam ceret. Kita pergi kukus dia. Terusnya, kita untuk proses membuat putu. Tapi ubi kayu mesti dilenyek-lenyek, dikasih halus. Kalau dia beketul memang dia tidak masak.

0: Itu kita kena pastikan ubi kayu dia tidak berbau, bau asam apabila dia sudah masak sirih. Tepi-tepi kelapa tempurung tu, kita boleh masukkan anulah ubi kayu.
1: That's the traditional way of doing it. So the tempurung kelapa or the coconut shell egg has a mold.
0: Memang begitulah cara dia. Saya tidak boleh ubah, memang dari nenek moyang saya. Habis itu sudah masak. Sekarang kan kita buat steam lah. Masak keseluruhan, ambil air, ambil sudu, kita keliling anu lah. Kasih longgar dia punya antar tempurung dengan ubi kayu.
1: She knows that the tapioca is ready. Once she put the ladle around or the spoon, the tapioca will bounce back. That means it's done.
0: Ini serasa dia punya cara lain lagi. Kita simpan sedikit minyak lah. Ini dia pandai apa tuh kering juga ya. Kalau dia masih putih, dia bagaimana dia masih mentah. Dia pandai kuning tuh. Walaupun kami di mana berada, mesti ada ubi kayu. Masa perang, perang Jepun, sebab aku punya arwah nenek, masa Jepun memang dia sudah bujang. Dia lari ke hutan, dia bawa ubi kayu, sebab dulu tiada beras. Jadi itulah makanan ngaran kami dari dulu sampai sekarang. Kalau boleh, hari-hari kami makan, tapi mahal. Kami tidak mampu beli. Tidak rasa apa-apa, butuh. Boleh juga kalau yang mau makan, kalau macam tidak berapa lengkap lah. Mau juga ada lauk dia, baru lengkap. Saya suka makan lato. Yang dalam dia tumasin sama tu yang lendai. Kita kena cuci dulu lah. Ini kita tidak boleh makan. Sebab ada pasir, ada kotoran-kotoran. Setelah itu kita kena cuci dengan air dari laut. Sebab air laut sin.
1: The reason why they wash the lato with seawater because so that the process of osmosis will not happen. If you wash it with fresh water, you might lose the crunchiness and then the shape. It will just shrink.
0: Oh, saya makan lato dari kecil lagi. Pastikan kita simpan buat sambal limau, cili padi. Kalau kita makan meletup di mulut.
1: For me, lato tastes like caviar. It's so refreshing, like cucumber.
0: Oh, saya pernah dengar ada dari bandar, orang pulau semua jahat. Kami digelar pengotor. Tidak nafikan. Contohnya, sampah.
2: Inilah sampah-sampah yang ada kita buat gotong royong. Kita adakan gotong royong sekarang. Ini sampah-sampah sudah saya beritahu pihak berwajib. Ini sampah sepatutnya tidak boleh berada di pulau. Ini sampah harus dibuang ke tanah besar, harus tidak di pulau ini.
3: Simpan tuh, net itu.
4: Kita tutupkan, kita tarik dari sini.
3: Segala ilmu-ilmu yang ada sebelum-sebelum ini, beliau bapak saya ketua kampung yang di kampung Kesepan ini, masalah sampah kita semua kita atasi secara bersama.
2: Kita sekarang saya punya orang-orang tengah bersiap untuk memasang net inilah di bawah rumah supaya sampah-sampah yang ada di laut dia akan menghadang daripada sampai ke pantai-pantai yang ada di sekitar ini.
3: Di zaman dulu, masa saya kecil-kecil di kampung Kesuapan inilah kami menetap dan membesar di kampung Kesuapan. Dulu kami tinggal di sini. Di sini begitu cantik dia punya pantai, dia punya kampung sini. Kampung dipanggil Kampung Pasir Putih. Masih segar di pikiran bahwa ikan-ikan yang kecil semua kita boleh lihat di batu-batu karang yang ada pada masa dulu. Sekarang dia batu karang sudah tiada.
5: A more personal style of diplomacy.
6: President Prabowo, who is more on hand, a charming person in terms of he's a polyglot.
7: Solon presents himself as a very pragmatic leader. He doesn't really put a lot of thinking about ideological orthodoxy.
8: Shehbaz Sharif has been very forthright and proactive in foreign policy.
5: Can this new style of international relations yield returns where it matters most? Wednesday on CNA.
9: From the untold stories of 9/11 to a chilling trail of murder and Asia's push beyond oil, uncover the powerful stories reshaping our world this September on CNA.
10: I thought I was going to die.
9: 25 years after 9/11, unravel the story of those trapped inside Windows on the World, the iconic restaurant on the top floors of the World Trade Center's North Tower.
11: People were in the building. We had to race to get them out.
9: Accused of poisoning the victims with cyanide, Death Loans traces the deadly trail behind one of Thailand's most shocking murder cases.
12: Everyone was confused. How could this woman be a killer?
9: Across South and Southeast Asia, communities are pioneering a life without oil, using solar, biogas, electric vehicles, and local alternatives to build a cleaner, more resilient future.
13: Part of the inspiration is really the rising fuel costs.
9: This September on CNA.
14: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
15: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
12: How could this woman be a killer?
14: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
16: I have seen cyanide poisoning before.But nothing like this.
14: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
9: Death Loans, Thailand Cyanide Murders, Saturday and Sunday on CNA.
17: Aiming for two birds with one stone, Japan taps startups that can develop technologies that can be used in both civilian and military setups. On the next Asia First, we look at how the government is aiming to boost Japanese firms while also bolstering national security.

0: kami ini bahasa kalau macam kami punya bahasa ini tayung. Kan dia tuh macam landak. Jadi kalau kau macam tidak pandai ambil, macam boleh juga mencederakan kita. Mau juga dia begini, senang kita potong. Potong-potong begini kan.
1: Here in KK, sea urchin is basically food of the bajau. Only the bajau knows how to clean it, how to eat it.
0: Yang susah itulah buang dia punya ni. Dia punya bulu tu, dia punya durinya tu. Bukan apa, takut-takut nak di mata aku dia punya. Ini ekstra kecil kan kita tidak. Ini itulah isinya. Ini pun dia tengok bulan besar. Oh, tebal ni kalau bulan besar. Habis kalau kami di sini, kalau kami macam turun laut kan, ambil tayung, kami tengok yang kami perhatikan juga yang bulan. Kalau kami bilang, sekarang bulan 15 sudah. 15 tu yang terang kan? Jadi banyaklah orang cari. Mulutnya tu. Yang dalamnya tu kan kita kena kasih bersih. Buang dia punya apa dalam tu. Jadi kalau kita buat tidak bersih, mungkin itulah yang masalah juga daripada tu yang bahan kita masak.
1: When they clean the sea urchin, they leave the egg inside. The egg actually will flavor the rice later on.
0: Ini kan kalau kita masak, sebelum kita masak kita cuci lah ni beras ni dulu. Kita kena kasih bersih, baru sekarang kita isilah. Situ bah dia punya yang isi-isi itu tertinggal di nasi itu. Nasi itu ikut sejak daripada aroma yang isinya itu. Habis itu nasi kan, itu beras pandai menaikkan. Jadi kita kasih sederhana lah, sedang. Kita kasih hadang dia. Macam ni kan, kita isilah penghadang dia supaya dia tidak terkeluar tu beras lah. Sudah di dalam lah. Itulah kalau dia macam masak tu kan, macam dia terus ikut yang corak isi itu. Kita masaklah sekarang. Kalau macam setengah jam begitu, satu jam mungkin masak sudah. Oke, sudah. Dia memang paling suka, habis dia banyak cabaran.
1: Delicious, savory umami infused into the rice.
2: Kita tahu Pulau Gaya ini adalah sepadan dia, sepadan laut. Setiap seorang bekerja sudah bekerja di tanah besar, bekerja di bandar.
3: Kalau orang-orang pulau sekarang, dia punya pengangkutan adalah bot, speedboat. Jadi orang-orang pulau suka tinggal di laut, memudahkan. Jadi itu bot jadi transport untuk angkat barang, terus pergi rumah. Macam misal kata kalau di bandar, terus kereta parking di rumah, parking depan rumah. Jadi begini di pulau. Orang-orang masyarakat di pulau dia tidak suka tinggal di darat, dia suka tinggal di laut. Sebab kita tidak pengangkutan di sini, pengangkutan kita hanyalah bot, menggunakan bot.
0: Adalah macam-macam lah, dia bilang orang Pulau Gaya ni jahat. Tapi sekali ada orang datang di sini kan, macam dorong heran juga. Jadi kalau sudah dorong masuk, dorong tahu lah macam mana.
4: Walaupun kami pada mulanya dipandang serong, kami kayak saya bangga. Saya tinggal di Pulau Gaya. Sebab kemudahan ada semua sini. Tidak seperti di bandar.
0: Assalamualaikum.
5: makanlah sama-sama.
6: Iya boleh, Bang. Tidak ada masalah.
5: Oke, kalau hidang, kalau sedap jangan jangan puji. Kalau tidak sedap jangan komplain.
6: Oke, terima kasih.
5: Ya, Mama. Masuklah kita.
6: Kecil juga.
2: Teman-teman tahu ya kalau dia makan makanan sum, oh ini berasal daripada saudara kita daripada seberang, daripada selatan Filipina.
7: Marilah, aku malu orang makan dalam sinago ni.
8: Minum sedap sinago.
1: The sharing of food keep us connected. Food also connects us to the past and to our memory.